有时候一句话就能点亮一整天。这里是陪伴你的声音，让每一个平凡的日子都多一点力量。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: 2000年的阳光藏在这一杯茶里，今天听来依旧烫手。
1: 骚宝 VFM 你的凉拌有声茶馆。
2: 董亚兰 FM 92.7

那个时候，没有人知道，几年后，同一座码头迎来的不再是商船。

Signal Hill 山，也就是信号山，山上的命令一下达，工兵走。

南来，把家带来的人。战争改变了一座城市，也改变了无数来到这片土地的人。

0: Sabah VFM, Be Good.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak. Nah. Ah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling tentu bangsa.
8: Bingo kau.
10: Lab bana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Salam Dinakan yang nambar setemu kiti dan bangi kemop tu. Tak siaran sama alat bana tak sepun bangi buan September 2026 tak lau Jumaat. Alhamdulillah setemu lagi kiti Dinakan yang nambar. Semoga aku dijefatin sebetak jam telung ngabut jam 6 kemuap. Jadi dokong bioso Dinakan kiti un segmen bok-bok pabaran kok pandai agan tak jam telung tak jam 4 kemuap kiti un segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemuap kiti akan kali abar-abar dia melat pasakan postok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam 6 kemuap dokong bioso. Terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alat bana, kakak lagi menek siaran sama alat bana. Minggu-minggu jatungan Dinakan, mudah-mudahan semua Dinakan yang perian alap pernah sikot tak perkoro yang alap pernah tio tak perkoro yang nya alap. Terima kasih Dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah WFM Bigut. Boleh kali kami bersiaran tak Radio Astro kok panta radio tak siaran RTM klik minggu-minggu jatungan Dinakan. Yang penting Dinakan band lain. Terima kasih untuk semua Dinakan yang sedang diam pelanan pala-pala muka kita pala-pala tak alun-alun. Semoga sama teko rumah, semoga sama teko tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan semua sihat-sihat walafiat. Kok sanang-sanang atai dah kata yang Dinakan lau jemaat tu lau penghulu segala hari, penghulu segala lau dan pun siom Rabiul Awal 1440 wow Hijriah. Jadi sebagai panuan muslimin kaum muslimat solat fardu asar berarti ruyo nak tak jam telu 10.7 minit ke muap. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bawa pabaran kau pandai kan kang kita kan kahli dengan bawa pabaran antara ni yono ramalan cuaca kata jabatan meteorologi Malaysia. Jadi semua-semua dong pinggu-pinggu Dinakan kita akan bertukar salam lah kang kau 24 ke muap tu. Jadi dong pinggu-pinggu Dinakan berdak lagi kita kau lagu kata Roslin sanang-sanang jauh tak siaran sama alap banah.

0: bersedekah, ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Karan sama.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi berkala siaran sama Laban. Kakak lagi kita diam segmen bawa pabaran kok pandai agan. Terima kasih buat nutan kami bersiaran. Terima kasih nutan kami setiap law. Minggu-minggu jutungan Dina kan mudah-mudahan semimon diam perian alap kok sihat-sihat juga kesihatan Dina kan. Betiru cuacanya dengan alap kok kakak lagi kita itu yang tu jerebu beriunya alapnya sihat. Jadi yang nyanpaan semimon Dina kan metuangan yang nyan panduan panduan ko nutan semimon panduan memakai penembul mo amun ngogo meluar ko ngurangan aktiviti-aktiviti meluar ko ayo no nginum iko buah putih dinakan amun buli bukan peranak ke ko ngenda bana ninda bana bukan peranak. Terima kasih dinakan yang ngenda kami secara langsung tadi TikTok Sabawi FM. Alhamdulillah selamat nunaian solat fardu asar untuk semimon muslimin kaum muslim lima. Alhamdulillah. Jadi, kakak lagi kita diam segmen bobok paparan kau pandai agan. Petukuh ku perian cuaca dekat Jabatan Meteorologi Malaysia yang orang ramalan cuaca untuk betiru sepuk demangi bulan September 2026. Ia yang tu ramalan tu pernah luar betiru tepukul dua, tak jam dua setengah sini. Ia no ribut, kilat. Tak ada dengar itu dengan tak sabar. Ia no tawaw lah datuk kau kelebakan. Pantai Barat Sandakan telupit tongot kok kena batangan kok dan bila pendalaman membakut kok bofo tak jadi amaran tu pernah luar ngabut jam lima kemuat betiru. Jadi semua dinakan mod persediaan mod lapalap perancangan minggu-minggu jo ingin ngogo pinggo-pinggo dinakan pala-pala apa jadi sensin dan pelanan pala-pala mudah-mudahan sama teko rumah sama teko tak tungan anu tenuju sihat-sihat kok dek-dek kata dinakan betiru lau jemaat tu kiti insyaAllah kang kiti akan menteku salam sian-sian ingin menteku salam boleh membiak salam boleh membiak salam tak TikTok kami kau boleh pan ngechat kami kau ngangkat-ngangkat kiti tu membiak-membiak salam berdak-dak lah kiti lagu kau aha. Jadi betiru lau jemaat tu iko yomo mulai kampung jadi mudah-mudahan semimon palap-palap talun-alun palap-palap mukerita bayar kiti lambat asal kiti selamat. Kau dinakan tanggungjawab tiba semua untuk jaga keselamatan tak alun-alun. Biasa ni lau jemaat tu jam dinakan. Jadi palap-palap lah dinakan. Jadi dayak lagi kiti kau lagu lekat awi kau liana doa bakuti. Sebagai dah ganti kemau tu tak siaran sama ala banah.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera puncani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentioso makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentioso nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pen kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

0: dehidrasi, rakyat buih diom badan dan posok kurang. Menanding buih diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehidrasi, lelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Untuk meteko abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antara WhatsApp 06-403. Balikanku 06-403.

Terima kasih Dina Khan, kakak lagi berkala siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boinutan kami bersiaran lekat jam telur ngabunuh segmen kedua jam empat ke mua. Terima kasih Dina Khan. Sian-sian dia pelanan palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kereta Dina Khan. Kau minggu-minggu jatungan Dina Khan. Mudah-mudahan selamat tu, selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju. Yan-yan pan Dina Khan, juga kesihatan, juga keselamatan. Posok nak kita segmen kedua, segmen metekoh salam tiru segmen santai-santai kok. Metekoh salam amun niat tekoh metekoh salam mabiak salam lau Senin lau boleh metekoh salam tiru lau jemaat tu kok. Jadi itu salam lekat tak dinakan itu maku lagu awal-awal lagi maku lagu Nashim insyaAllah kang peling ku lagu status ni. Kak Muna metekoh salam, assalamualaikum salam Kak Muna, segmen lau jemaat santai-santai jo metekoh salam pan buli. Ko bana aku kamu nak kapang mutku salam Jumat bobok tak di Jepatin ya lupa panta komo bapak Rembo katek mama Suraya bungbuan mama Rusdi Mia mama Yatim ko panta bandinakan ku minggu jo segai wan ucapan selamat mekale siaran sama Alap Bana. Terima kasih buat moso salam kamu nak kapang maku lagu bersinta ko aku kawin ko jomo lain dang Ratna ni lupa panta Hani Aida ko mama ni di setiap kemuap sega tu ku mekale dan sama Alban. Alhamdulillah, terima kasih Hani Aida, kok mamak ni kok mamak ni terima kasih no untuk semua dinakan pengkale, mudah-mudahan semimon sihat-sihat kok penata umur bin wana rezeki berkat kok semimon doa yang alap-alap untuk semimon pengkale, dinakan pengkale. Seterusnya salam lekat tak dinakan ti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Jumaat penghulu, semimon Allah di Jefatin, semoga tak umur murah rezeki sihat selalu penitio tak pukar-pukarang niat kenginan penisiko tak kelapan Pak Maksun mekali siaran sama Alap Bana. Terima kasih Pak Maksun setia Bana kok kami, terima kasih jadi bi kami tungan bi berdayak minggu-minggu jatungan dinakan maku maaf kami dinakan niat kami teko nambut talian tu niat Alap lagi lain kami tu insyaAllah kang amun Alap no ko insyaAllah lah kang marak jauh kami boleh no kita berseri kita boleh nak kita berkongsi-kongsi ngintam depan kita tu niat kali yang makalang kok Pak Maksun sian enggak kok Pak Maksun sian tu komo kok Mike Tyson ngintam lah. Jadi mudah-mudahan semua menerinakan yang perian Alap kok apa teko ku boson IPO kok indeks boson yang si indeks kajap padi nak kan men. Okey betekoku. Okey. Aha betekoku okey. IPO tiru 10 bangi September 2026 you know tak tahu. Wow. Dia status sederhana, sandakan sederhana. Kok boson ni mampu pitu tawau wampu kau tak kena balu you know tak pinampang putatan kau tak kena balu siampu siam diam keadaan sederhana kimani sepapar membakut datus diam keadaan sederhana keningau you know tak suk 64 yang ni boson ni diam keadaan sederhana kok pentak politeknik kota Kinabalu 250 diam keadaan miak dangai sihat tapi yan-yan pan semoga kok yang tu keadaan balik lagi dukun dau sihat kok jadi dua no kiti kok penutan yan-yan pentuan yang penutua yan-yan yang tu panduan lah dinakan untuk semimon kelapan semimon mudah-mudahan semimon balik lagi dukun dau kok jadi yan-yan dinakan kiti tu jogo-jogo lah kok juga kesihatan juga kebersihan ikut minum buat putih dong minum mamis-mamis boleh minum mamis-mamis tapi ni boleh mamis mana. Okey, assalamualaikum Tiju Fatin, aku Mama Ika nuju salam tak Mama Zida, Mama Serima Bungbuan, Mama Suraya, Mama Rusdi Muin Komo, salam berinakan tak guys, terima kasih DJ Boy Emoso salam ku semua-semua terima kasih Mama Ika. Okey, jadi sen-sen dengan membiak salam boleh membiak salam tak TikTok kami sama BFM V Good boleh hendak kami bersiaran boleh berkongsi-kongsi kau ingin berpantun ke yang kau bertiru segmen
yang tu santai-santai. Sian-sian dengan berlagu ke, boleh ngerakam, rakam bi, tak tak chat, pasal dedek bi kami. Pasal boleh kalang ke ayahnya boleh berlagu ke. Jadi, terus santai lagi segmen itu, segmen Tuko Salam tu sambil tiba Dayak. Jadi benar dok kita kok lagu kata Ahni Ma'azan diom agat ku kok lagu kata Kelana Mualam amun na sini boy benar kulit dina kan tika muna kapang jadi semua-semua tika le semua-semua tiba lagu lego-lego kok tak sena sama lah panah.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih Dinakan, kakak lagi berkala siaran sama Laban. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran. Semua sini lagi kok. Jam telu, pasang lagi tidak. Segmen kedua, tak jam 4:30. Nak terusur Dinakan. Diam segmen kedua tu, segmen santai-santai. Mereka salam. Kok sini dangan-dangan salam nak Boy Kaleti. Boy penerbiak lah kata Dinakan. Un lagi das, un lagi salam tu. Kata Dinakan tim Mike Tyson. Sama-sama di kale. Yenka salam dekat Mike Tyson tu.
1: Assalamualaikum DJ Patin. Aku tu Mike Tyson nang kampung Rogading. Salam tak pengkale radio sama Denakan Komo, Denakan yang Rusli, Denakan Pak Rembo, Denakan Pak Dino. Kau ucapan selamat kemua nyapan lupa tak denakan Datuk warga kampung Rugading, Mama Ida, saya Mama Ejat. Ucapan selamat kemua pengena warga beciu nyapan lupa anak buah Emina. Ucapan selamat kemua kau keluarga. Apa lupa denakan-denakan komentar kampung Gayang, Tuaran, Ben, Tabentisan, Saifah. Apa lupa maka komorat kampung Rempayan, Menggatal, Awang Ruslan. Ucapan selamat kemua. Kau yang nabar nebkiu. Apa lupa tak denakan DJ Patin. Jangan sentiasa nyak. Anu ceria-ceria lah. Jadi nyapan lupa denakan pasangin do lagu Cikgu Ita Me Patin. Nyapan lupa dah denakan Pak Maksun. Anu teman tak tablud. Kau sekemana te anu yang ngerati ke aku. Nyapan selamat kemua apa yang nabar deptio. Nyapan lupa imam tak kebagu. Warga kampung Rugading, selamat kemua pengena warga Ciu. Jadi aja saya Dinakan Patin. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Dinakan tim Mike.

Yan lo Chai, yan ang bar lo Chai, ko keluarga, semoga semimon, ala palapnya, nyaun habis matiin beti ruang. Peminat siaran sama, setiap pelau kali, go habis ha. Yan pan semimon, dinangkan mudah-mudahan, dek-dek atai, ko sanang atai, minggu-minggu jo, tungan dinakan. Jadi pas kita akan kali, pas kita kali yang barabar melan, pas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu, jadi dinakan boleh maku lagu. Boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM, aku lagu tak TikTok. Boleh pan kali kami tak siaran radio Astro ko RTM klik. Jaga kesihatan, minggu-minggu jatungan dinakan. Yang tu, sian-sian diam pelanan, palap-palap mau kereta, pelan-pelan jauh dinakan. Minggu-minggu jatungan, yang ni akan nak niogol yang dinakan tu, mudah-mudahan selamat teko lah. Jadi, terima kasih dinakan yang boleh membiak salam. Jadi kang, kita akan kalian baru-baru melihat lepas saya kita akan masuk tak segmen mana-mana lagu. Jadi dayak lagi kita kau lagu. Lagu lekat Rosmawar sini buat pernah kulit dinakan ti. Maku lagu ganti sanatai Rosmawar Muhyiddin kau di no sintak manis. Tak siaran sama ala panah.

Rati Bika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak je cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino minum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital, entawa klinik kesihatan anu besikotan, sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Semoga aku Fatin badari abai di dium abar-abar lat kemop tu. Bawa-bawa betul ku tajuk-tajuk abar. Perintah bersetuju nambahan iko kerusi Parlimen Sabah, Sarawak. Perintah setuju nambahan pemuanan sementara tak Sabah ngempon tahun tu. Assalamualaikum ku salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Perintah bersetuju nemban iko perwakilan Puk Parlimen Sabah ko Sarawak ngelebihan iko semasa sebia angko semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ling Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau marah keputusannya nut mengkebiak pindaan perlembagaan untuk mengkebuli pertembahan penutan Puk Parlimen luak kedua-dua lat eh. Mensan pian pan, beliau marah penambahan iko kerusi perlu berinsang bersama Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR lat-lat ko parti politik tebiak. Tak masa tu Sabah ko Sarawak pengen 56 luak 222 kerusi Dewan Rakyat. Tinilau semua run perintah akan nemban 40% perwakilan untuk Sabah ko Sarawak. Perdana Menteri menjawab nia. Sebalik ni mara prinsip anu penestujuan iono penemban anu mekoan perwakilan kedua-dua wilayah Kabinet Rai muat keputusan selan pekoro ko SPR Rai beneran untuk ngemponan proses rundingan. Amun pemelanan ni pergantung tak persetujuan ko pan proses perlembagaan anu perlu tenutan. Sementara Datuk Seri Anwar Amara, Perintah Persekutuan bersetuju nambahan biayaan tak Sabah di kau titik 5 bilion ringgit mempun tahun tu. Ini sebagai usah sementara ko rundingan selan penyelesaian tuntutan 40% Sabah senajuran. Keputusannya benuat setutan pemakuan penyelesaian biayaan 40% tak lat Sabah benuanan pertimbangan. Beliau marah undangan kakal senajuran engkau ngenduk kiro penengkuan kesinan melat hendakan ko anu run diom perjanjian asal. Biayaan ada dikau titik 5 bilion ringgit akan didedian jangka November tu. Diom perkembangan sendiri, Datuk Seri Anwar mau perbincangan kok pemelanan Perjanjian Malaysia MA63 penejaji di kau ala ogo nasional. Gai suma sebagai agenda benagi-bagi mekebiak Sabah kok Sarawak. Persekutuannya penting untuk matungan MA63 penemaman sebagai usaha berselajuran nasional selan penanggunan keantapan kok pan penanggunan melat. Nut ni pemelanan MA63 niat sepatut ni ninda nut kaum parti antawa gulungan tertentu. Sebalik ni sebagai di kau pemikiran dan bau anumuan keantapan tak melat. Sementara Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju nambahan pemuanan sementara tak Sabah di kau titik 5 bilion ringgit ngempon tahun tu. Penambahan yang ngeruak usak sementara rundingan selan cara ko iko sebana pemuanan khas tak Sabah senelajuran. Keputusannya benuat setutan pemakuan penyelesaian biayaan 40% tak lat Sabah benuanan pertimbangan. Beliau anupan Menteri Kewangan marak peruntukannya akan penetiko diam belanjawan 2027 tak Parlimen mentah Oktober bunda. Peruntukannya najangka penetekor tak Sabah tak penghabisan Oktober antawa awal November tahun tu. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Mara, perintahlah takkan selajur berusaha untuk pembiayaan penuh hak 40% luar rundingan. Sementara Datuk Seri Anwar ngendok masa ngodomon penduduk tebiak ketunuan kampung Numbak tak pusat pemindahan sementara PPS Dewan Damai Kota Kinabalu. Beliau nut meteko tebangan bakul ke kanan anu peneteko le nadma tak di Datus Sepuk dikau ketua isi rumah. Aliman tebangan khas kesinan RM1,500 anu nut peneteko luat perintah persekutuan. Teko semua Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur setiausaha perintah lat Datuk Zainuddin Din Aman, Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri, Datuk Mustafa Sakmut, Kok Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Dadau Datuk Seri Anwar Bai nunaian solat Jumaat tak Masjid Camek Kampung Betah, Kota Kinabalu bersama-sama lebih 2,000 jemaah. Ketukuan Perdana Menteri tak Masjid Tenut Mekituan hubungan erat beliau bersama masyarakat terutama di penduduk mas tak lintaran kerja beliau tak Sabah.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali asiran sama Alap Bana, kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Sini kita berkali abar-abar dia melat. Buat seorang kita tak segmen ketelur segmen menek-menek lagu. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang boy notan kami lekat jam telu. Kau ngabut nombor tiru tak segmen ketelur segmen menek-menek lagu. Jadi minggu-minggu jatungan Dinakan, mudah-mudahan semimuan dia perian Alap. Kau nanti orang kata koro yang ni Alap ni siko tak korporo yang alap. Sian-sian yang pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita. Semoga selamat teko rumah. Semoga selamat teko tahatungan anu tenuju. Yang mak ngendok peranak school ko pelan-pelan palap-palap Dinakan ikut-ikut bersabar jam ko. Jadi mudah-mudahan lah sihat-sihat, jaga kesihatan, iko-iko nginem buat putek ko. Jadi Dinakan dengan-dengan buat lagu no boy sedion ko. Ko pun terima kasih yang tu ngendak kami berserah langsung tak TikTok sebab FM tu semua sini. Terima kasih Nodinakan. Mebiak-mebiak salam ko tiru. Jadi bersedia ko lah dengan buat lagu boy pernah, boy pernah, boy pernah ko lek Dinakan ti ke TikTok tu. DJ maku lagu itu, maku lagu inan tu barak gai. Jadi lagu lekat tak bungo saksi kasih ti, lagu lekat tak lam non semiun mangannya mangan endi lala ko tuturan jomo nur yati jaflan. Jadi dengan sama-sama ti kale, sama-sama ti dayak, sama-sama ti belgol go. Tak selen sama Alap Bana.

sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyapan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai terpinggang peleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

Terima kasih Dina Khan. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut no bertiru, tak turung-turung siaran no tu Dina Khan. Terima kasih turung-turung segmen. Nak terasa kok tak jam 5.47 minit ke muap Dina Khan. Nah, jadi yan-yan pan, semoga semua Dina Khan pengkali bertiru. Dayak atai sihat-sihat. Sanang atai kok berdaya-daya kok kami semua sini. Jadi yan-yan pan, terus Nutan siaran sama setiap pulau. Terus ngejogo diri dan minggu jotungan dinakan. Maka maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam, amun lagu-lagu yang niak terpelingku, amun yang tu niak teko nambut talian dinakan ni alap talian kami. Maka maaf dinakan. Jadi semoga pernah tak umur deh katai selalu, kok pan binuan rezeki berkat, kok pan sihat sian-sian diam pelanan, palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kerita. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tatungan anu tenuju maung. Kok cuti-cuti turung-turung minggu. Kok jadi palap-palap tindakan jugo kesihatan. Minggu-minggu jatungan tindakan jugo kesihatan iko-iko nginom buat putih jugo keselamatan. Okey, mempesan siaran sama betirum badanku kom ko dong buat lagu. Kata Muhammad Saiful buat gas bujangku ko Muhammad Fazrin aku Firas. Jadi sama-sama tikale. Setemu lagi kita insyaallah tindakan. Assalamualaikum.

0: Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikironi pengen masalah pernafasan.
1: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana. Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama Ala Bana. Pukul 3 ngabut 6 kemuang.
2: Terima kasih.
3: Mangsuku sebab ba mekale siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Denagan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Perdana Menteri magokan musawara MA 63 Masabah. Hubungan hab pemerintah persekutuan maka lahat subay noi ni pahogpot habal ni lausan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim maggokan musawara Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 63 tahun 2020 makonom Mais ICC subuh sibay. Musawara ina ni Rui Sabni Biahe Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor maka Primus Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Musawara ina ni akan mag-isun 7 kemajuan pemelanjalan palkala pasal pagjanjian Malaysia Ranghibu Siam Hatus Onompok maka tulu Rui Sab pasal kamustahakan karua-rua lahat. Baipai musawara Perdana Menteri Nunayan Solat Jumaat Mamaski Jamek Kampung Likas. Yang bawa patui anibau matag paglaludan sementara bayi aabay ketunuan kampung Numbak Madewan Serbaguna Damai Tonga Ngalau Sibay. Matulumpuhali bulan walu palabay ania jajahan 200 luma mariata tahik katis angpud maka niya kulwan tulungan anak-anak. Rahumi nehei maram bilak sangom Perdana Menteri atakani majlis magkakan kakan mag berikan ko. Rahumi nehei maram bilak sangom Perdana Menteri atakani majlis magkakan kakan magatak maka musawara MA 63 Makota Kinabalu. Beliau ataka lisag pitu 50 sangom ni sambag he ketua menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor maka Primus Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ni Rui Sab ataka menteri-menteri persekutuan maka negeri ketua-ketua jabatan lahat maka persekutuan Rui Sab agensi perintah. Ma majlis hai Perdana Menteri maka hawagan ni pakalehan hiburan maka persembahan igalan tradisional lahat Sabah. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ahiling hubungan lapat antara pemerintah persekutuan Sabah maka Sarawak subai nui ni pahogpot ako maka kila-kila pemelanjalan MA 63 tak pelanjal magbea telakna hubungan ina ani mustahak mariam usaha amiha penyelesaian 7 dakarangai perkara yang masih ni pagisunan pasal MA 63. Yukna sumangat magbogbog yang manjay asas ma pamaujuran Malaysia orang ibu siam hatus onong po makatuluh subayinu ini pamanjari panuntulan mariam amahilala hubungan antara semua lanjung Malaysia Sabah maka Sarawak. Sedimenehi Datuk Haji Ji Angahaka Majlis Jamuan Inaani Roisab manjari ni saut-saut he pemerintah Sabah akok maka pakilahan he maka ginisan budaya maka kesenian lahat tujuh Perdana Menteri maka baanan delegasi ia magtakahan. Beliau Angahaka balikanku, beliau Angahaka heka magkaginisan bahasa adat maka tradisi ia maniak mas Sabah yang nakasehean min identiti lahat iti maka kekayaan ia dipasapali selaku dakayu negara.
3: Denagan hinabuhi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
4: Palkala pamuanan khas 4400 Sabah maka pemakaian peruntukan belanjawan persekutuan Nui di Pagisunan min seminar ekonomi kontemporari kamin tulu SCE 2024 makondom dihinang he Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Angahaka seminar inaani magtipunan ahli akademik wakil pemerintah institusi penyelidikan maka pihak industri ako maka pagsapali hasil penyelidikan pendapat maka pengalaman pasal pembangunan ekonomi minta dana mampu maka songan penyelesaian ningakmin bukti ako maka sabu cabaran ekonomi butina ani. Yuk Datuk Kasim, Forum Ruisab nihinang magsambat maka seminar inaani ako maka pag-isun soal ekonomi ia magtukbul maka pembangunan Sabah. Sedimin, dakarangay palkala mustahak, pasod na heka magkaginisan ekonomi, pembangunan infrastruktur, takbir urus, katotogan, keuangan, ruisab pembangunan, tanaga hinang. Talak na usaha inaani ako maka kila-kila ekonomi Sabah labi anan dal maka mampan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah Mas Sabah berjaya maka saggang kahinang magis magol diesel taga subsidi maka harga langpasan 2.08 juta ringgit. Inani susulan min rogpaan maselasa palabay matagdakayo palayuhan masandakan. PPM Wilayah 4 Sabah bay ngahaka langpasan tagajajahan 28,000 liter gaslen da kayu kapal kargo maka luri tangki. Duangan lala umul 25 maka 28 tahun ruisab ni sagau bay paing gagal amandaan keterangan sah pasal pangaan stok diesel inaani. Kes ni siasat amiak seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Ongkon tahun iti ania rahatus sangpuk makarua kes mareo akta inaani tasulat pasod na rahatus tulu sagawan makalangpasan kamemon maghalga 25.86 juta ringgit. Haka pinaluas min risikan penuntulan maka operasi penguat kuasaan akan nui ni pakansang ako maka saga kahinang magismagol ya ayai kawalan ruisab agilangila stok taga subsidi umbal ni sauk-sauk he mandusia hal amikilan kamustahakan sigam. Haka-haka min proceeding inquest Arwazara Khairina memeriksa dokumen min Jabatan Kimia Malaysia Nurul Atika Muhammad Nur amatatas kahagpotan na bahawa susulan sulat ng tangan madakarangay lambahan jurnal nigindanan maka W2 maka W3 Zara Rapuna yang disulat heka na kandi berikanku yang disulat hek na kandi Nurul Atika yang ni linganan pabalik amuan katalakan amuka Amatua ka hogpotan inan umbalbaluba bay pain pamariksaan min bay tagamaka he min ruana. Talak na pandapat inan natas min sanru ania pagbidaan pandapat makapakar sulatan tangan sadi yarusab amuan katalakan mariom proceeding ina ani. Yuk nagi kamiwan pamariksaan dokumen amakay cara pinagbanding amaya ma standard ni tatapan antara bangsa minsan ro niya pagbidaan. Proceeding inquest ni tungguhan pabalik ma 5 halibulan sangpo ito. Pamupusabal pinasampay pabalik habal Musta Haksi. Perdana Menteri Magokan Musawara MA 63 ma Sabah. Hubungan hap pemerintah persekutuan makalahat subay noy ni pahogpot. Butena habal lahat kuapiti bay ni sadyahan main section berita ewal semasa terjemahan na bay ni hinang he Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Katauan bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu, hali bulan dakayu, tahun sangpu maka siam walumpu maka rua, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka walu. Manakala Panji Sabah, ya butina ani, ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu maka nom hali bulan siam, tahun sangpu maka siam walumpu maka walu.

0: Sama VFM siaran hiling sama untuk penuntulan barang siaran kanta wa inalisa gondom 2.6 minit na po iti abang data jam tau mai tu ma konti tu siaran kan jeri serangah ya ali pagsukulan di panang sa anak danakan ma ima airo pain ha makali siaran hiling sama ko hap itu tentu nah ma itu 2.6 Rabiul Awal 1448 Hijrah magsambat tak maka sangpo maka sa halibulan siam 2026 sarakan jadi alhamdulillah itu sarang hari pagsukulan barang danakan tapa abai ruisab ma live TikTok sabab VFM butina ani jadi wa ina bai alibuas waktu bang magarib marambila pantai barat lisag onnom sangpo maka 5 minit si bai manakala marambila pantai timur tentu na mga kawasaan sampul na maka kawasaan-kawasaan dalawa waktu na wain na paipasod sa ngay milisag onom sangpo maka siyam minit si perkala marambia pantai barat untuk penuntulan muslimin muslimat ruisab mga kawasaan kota Kinabalu maka kawasaan-kawasaan dalawa waktu na malisag pito 2.8 minit akan pasod waktu solat fardu isyak jadi ruisab marambia pantai timur ha, masampul na lisag pito sangpo maka pito minit mariam dakit masa lagi sana kan maklum na butina ani keadaan kulang ya kulang itu kulang sihat keadaan magabut ada kan murah-murahan kita mariaman hap napain ha? Jadi serang hari pagsukulan palik puas lagi magpakali kita laus ongka-ongka maka nusul kita magsapali haka-haka ya mustahak untuk pagsapalihan ta.
1: Anak muda, taga upaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan negara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Allah kebangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatanna Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pamutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaru Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kandaraan Untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atawa matagan iambal pata. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hekka allog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda.

Alhamdulillah wa inna lisa gondom telumpuk maka 5 minit hinabu ETA saranakan nga kita kesempatan magsapali bantug bayi status kualiti udara negeri Sabah iaitu bayi ni ay panamuas jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah pusat kawalan operasi bencana negeri Sabah State Disaster Command Center SDCC saranakan iaitu untuk alau iti ma sangpo maka sali bulan siam dong ibu dompo ma konom malau jumaat sangai min halisagwalo si sanakan ani hakaan ma stesen kania kania ma tawau yaitu ma kawasan Kalabakan walumpu bacaan IPU na sanakan jarina animasi mariuman keadaan sarang-sarang rusab ma sandakan yaitu ma beluran 57 Kota Kinabalu ma penampang putatan siampuk maka siam Kimanis Papar Mambakot Rahatus Keningau yaitu ma kawasan Sok numpuk maka 4 manakala ma Politeknik Kota Kinabalu ma tuaran ngabut na bacaan IPU Rahatus 50 marium keadaan tidak sehat hinaan yang balamuan kahapan maka itu tentu nah sarankan bang hati tanah keadaan tidak sehat itu akan makalaatan untuk pernafasan ta gay sarankan tentu nah sarusab dalua-dalua penerimaan baran manusia ma keadaan magabut itu sarankan jari ai rupa ini supaya kita pahali napain jaga tataungan kesihatan bang ani ambal dubai ani atau kulang dua niya aktiviti mustahak pahinang tamaluasan ani postpone lagi kecuali bang kita tud ania na aktiviti maluasan sarankan data kalipatumbi pinasukup keperluan tubuh baranta nginum kita bohe asukup da kita abutan nunan taluak stroke haba gara-gara pasuk makalandu.

0: Hina bu cuaca apasuk makalanduan, suhu meriam karita minjari song min 5 lipit pasukna meriam masa sangpu minit. Keadaan iti makalandu bahayana pelegai nama anak-anak sebab minjari maka keatan organ riam baran maka amuani keadaan matai-matai andina. Daat inambanan anak-anak meriam karita minsan ruhal rakarangai saat. Pina biasa sidaru amariksa bangku min bukutan yang bohok paluas maka ngunsi karita. Rai-raian di lapolan tujua magkawasa bangiai tanda bi anak-anak mbal maka luas min riam karita.
1: Jadi wanda nak kuek sarakan balas bang iai pingga-pingga dah sampai tak kalipat makan nak yang nengko sebagai penumpang dah tambahan mariam karita sebab inaan ni landuk maka bahayaan pada jaina itu untuk barang makan nak ya ambal maka tahu-tahuan di sigarina sarakan bang iai itu terkurung mariam karita bah ambal ahap hep pagnapasan tentunai akan maka laatan makan nak akan maka patay menegah jari adakan magsapali na paing kita tujuh ni kahapal makuhap itu sebenarnya aku hap si list utulau si bay itu maklawiti hari sangpuk makondom September bulan siam itu hadung ibu dompuk makondom yana tarik landuk mustahak amarium sejarah negara ta yaitu Allah pembentukan Malaysia ma tahun 1960 maka tullu ia ma pagtipon persekutuan tanah Melayu maka Sabah Sarawak bidang toman ruisab sebenarnya iti isa palita bay tasauta ni sapali ma khutbah Jumaat Allah iti ma sangpu maka salibulan onno siam 2020 ma konom 20 maka siam Rabiul Awal 1440 maka Hijrah kabta haka mustahak yana hari Malaysia nikmat keamanan amanah bersama jadi keamanan tu ya atotog supaya perlu kita masyarakat taga hubungan ahab sebab ai panduan Islam kita seranakan enggak kerusam kita ustaz ataupun mendusia ni kalagihan ma bidang agama sago ina ani ya kinatauan ta untuk salik-salik magsapali kita tujuh ni kahapan embal analikan kita mendusia untuk angatisan atau menghapus pagbidaan adab maka kebijaksanaan jadi sebalik na ina ni nyonan kalagihan kita ma Malaysia tu khusus nama Sabah itu ako kaintaginisan kita alum mariam masyarakat itu untuk salik-salik ramah mesra magdakayo akal jadi tanggungjawab ta selaku makan nak bahawa itu sung kita bog-boganta sandalan ta kemerdekaan Malaysia untuk makan nak bahawa lagi mamasa sinong dan ni rusab sagranakan hani sapali bai ni patamuas min jabatan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahin sanakan jadi alhamdulillah lisa go onom 44 minit ina bu iti pa abai dan ta ma live TikTok serang hari pagsukulan jadi magpakai kita ongka iti min artis Aden bisa lampa-lampa pisang sebenarnya lagu tu serakan akan pasod mariom tercalon ma anugerah industri music AIM ke jompok makalima yaitu rangan artis utama suhul tempatan itu Den Bisa. Apa kata ongka min artis Den Bisa lampa-lampa pisang sebab FM siaran healing sama mbal nasa

Jam ka tolu no yora pamagunan takau gitu no yora sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasi sindaganan takau monsoi.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Parinta nangiau mamparuang poyo rasuang ru kurusi ru Parlimen Sabah Sarawak. Parinta nangiau mamparuang poyo rapanganian interim ras Sabah dumalimpun bilor ragitio. Parinta nangiau mamparuang poyo rasuang ru perwakilan ahli Parlimen ru Sabah am Sarawak into rasuang ondo mokondo raginoti matimpok ragu guangon pabantuan Malaysia 1963 MA 63. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mindagu kepatasan raginioniak mampalabit rapindaan perlambagaan koson mangiau rapaparuangan rusuang ru ahli Parlimen ento rakaruro pagun raginio. Ati panakulan iyo Mindagu aturan amniayok suang ru paparuangan kurusi matang sunuron mababaya rasuruhan jaya pilihan raya SPR pagun-pagun am parti politik ondo nang kait. Pat raginoti Sabah am Sarawak mokondo 56 intora 200 suang ru kurusi radalom Dewan Rakyat. Sumugut riso kabinet pana nambal noyora kapatasan pasal rabal raginio am pinatano noyora SPR koson menalimpun ra proses rundingan ka pangatangan nano mayara pangiawan am niayuk papaugaran mayara ralan matimpok ru proses perlembagaan. Liliwa raginio Datuk Seri Anwar Ibrahim anangio mamparuang poyora panganian interim ras Sabah rasuang 1.5 bilion ngaringgit dumalimpun bilor ragitio. Kesingkatan raginio keson ralan kalau mantilayun liliwa magina rapan susunuran pasal raralan matimpok am suang ru sotopot nano rupanganian khas ras Sabah mapatas. Kapatasan raginio binal nalupus mokondo kitak koson mamatas tojo rabayaran 400 rapagun Sabah. Iyo ondoniak Menteri Ruit Mindagu peruntukan raginio kulimanin sunuron radalom belanjawan 2023 raparlimen rasila kamopor ramatongti. Peruntukan raginio kulimanin takin ras Sabah rapupus sila kamopor kapuam talimpun sila kesa bilor ragitio. Pagului tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Malansan kapatasan pasal rasika ampos sotopot nano rulonggom 400 ondo tinimpok ras Sabah malap intakion ruparinta pasisimpungan. Yang dipertua pagun Sabah Tun Musa Aman kulimanin sumang rasasai tahlil sumbayang paringkuanangan am solat hajat bulintok penyantakan oro Malaysia 2026 ra masjid pagun Sabah sembulan kota Kinabalu. Niak minaya sang yoginia Menteri Kabinet Pagun tingganai kaupisan pasisimpungan am pagun am niayuk mamagun ondo minayan rana kaenggar. Sasai pinatalimpun rabasan surah Yasin tahlil am doa selamat ondo tininggani ru mufti parinta pagun Sabah Datu Bungsu Aziz Jafar. Tun Musa niayuk nampaugar rasolat Jumaat am solat hajat ondo tininggani ru imam mayo masjid pagun Sabah Ustaz Suhaidi Kuanting. Pengentakan orang Malaysia ondo ian takon rapogonong moporam ono maribulan sila kasiam salaka ayuk koson mangkara saguli ranani rangan Malaysia ampos ru naguguyuan ru pasisimpungan tanah Melayu Sabah am Sarawak kayo niak koson rabal matang aralalo mangikang rapas sindanganan am kan sayan rumah magun entoranan salinut bulu am niayuk ugama. Bal ru gaun malisun ras Sabah bal ru gaun ramalisun ras Sabah kulimanin gumonsoy nalupus suang rupusor malasu ra Kalimantan Indonesia mining kurang tininggani kaupisan meteorologi Malaysia Met Malaysia Sabah Lucia Enggong Mindagu mimpun rakandoi pagigilayan Asian Specialized Meteorology Center suang rupusor malasu tuminun
hintora ololo 1,800 rasiam ngatus. Ati panakulan, bal ru udara rakukula intok, mulupoyo sora igi kalasan am sandakan, lakat poyo mabuli magaloy, rabal kalo maligag. Amun angin rayus magibit ralisun, hintora Kalimantan am imbuar mansuru ramaukap, marayusan. Yang napabala bal raginio nalupus nasau kratambului matang, ada dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan, Rakonti Sabah FM. Part raginoti kasuangan liliut sora Sabah, nam batik rabasan IPU, ada dalam bal mamimio, kapuam sederhana. Ulun nasuangan binilinan kosan mangingkurang, rakaim buaran sora lisar, amun basan ru IPU kalomonsoy, amrayus makala prapam babasan rakaligagan, amun mokonda rasonor kapuam gejala, onda mapaja kini bit rumali sunti. Suang 1,000 pun ru bulatok kapuam guarana, intoranan salinut liliut pantanaman sora titikop Sabah, kulimanin iman sain ru UMS. Koson mangaru tojo ranan salinut genetik, ampos ru kaligagan rupun raginio, amnia yuk sonorno raliliut ondo mabuli manganira sonor ra ulayan am ampos ru tutu raginio. Kandoi pangimansan kulimanin paugaron ru inan pangimansan bioteknologi IPB UMS mababaya ra uyu nilo ra pasisimpungan mangindapu bulatok Sabah PBBS. Tingganai IPB UMS Profesor Dr. Jualang Gansai Mindagu, uyu Inter University, Community, Industri am niayuk kaupisan ondo nangkait matang kuson mengarora ampos pangimansan raginio makalap menganira sonor ondo mauli ramamagun. Tano-tano matang igondo poyo, parinta nangeo mamparuang poyo rasuang ru kurusi ru parlimen Sabah Sarawak. Parinta nangeo mamparuang poyo rapanganian interim ras Sabah tumalimpun bilor ragitio. Ginenoyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intora section tano ehwal semasa. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kan sayan rarondong.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

akan sayan rarondom oroka limo rakamo peram sari bulan sila kasiam rong aribu rong peram onom paring kuanangan mengining rasaba VFM kesalulan ragumurut pasti sindakanan takau monsoi. Aku I Dexter Asidi, DJ Rondom Ragitil. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitil jam ka tulu rong operam balu ngaminit ra rondom. Boy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan. Malupus Azan Isyak inatangan taskira am inatangan pakitakan rarimbai ondo atangon ra jam ka balu ra rondom raraiti. Kesalulan ragumuruti mabuli ningon min giura kesalulan radio amun tampilon rakeke kesalulan radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu am frekuensi matus am tulu titik sa am niayok mabuli kau mayaramon ra RTM3. Raisno mengining takapel rondo rimbain dari Steven Jimin, makai no sikulku, ini ngontakau.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-25-25.

Asna kita muka orang dah pembelan, ia gini baloro gaun aurora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, baloro gaun takau regenoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap, mokondo rasa mawas timpalak am ganit. Sora kukula intok intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti, semugut niak ramet Malaysia, rondom raraiti timpalak ganit am rasa mawas, sora titik pamagunan takau, nakasimpung niak Perlis, Kedah, Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang, Johor, Sarawak, am sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Igi Kelasan, Tuaran, Kota Belud am Ranau, Sandakan, Kinabatangan am Tongot, Tawau, Lahat Datu am Kalabakan, am Niak Labuan. Abala ragitio sukura jam ka balu rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial, am laman web rasmi Met Malaysia, am Niak aplikasi My Cuaca. Harus nama kena pia bilin ni tarang arangan takau dan angkat tara bilin ni lo rondo merarati kesenin tari Helen Young ami MM Suk angkat tara bilin ni lo kon ni lo kan sayan ara rondom DJ paling kuanangan MM Suk kan Helen Young kan sayan ara rondom. Amu kena ni arangan takau i munakapang am nyaki Rizky Sas rongari burung para monom. Nangat terabili nokon akan sayan ara rondom paling kuanangan rangan-rangan takau ti nangat terabili nilo gira TikTok live my rondom raraiti. Rais nama mengining takau pi rondo rimbai intor al falahia vala rarangan ini ngon takau.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dungin no Allah Subhanahu wa Ta'ala ra auniak kapahanan no. Am sihir alat matong intora Jumaat iso nambaca sukura Jumaat sumap napo. Pahaka pahaka kakawi. Sino poyo kaansayan ahamol rasuruh kahfi itu. Kasa salamatan no Allah intora fitnah dajjal no mahu. Man hafizu asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal aun kaulun angafal rao por ayat intor ayat kasa sukur ayat koopor rasur al kahfi salamaton isora fitna dajjal karua pahakaka tumun malaikat moy ahalung raulun am amajaga aham raulun ahamul rasur al kahfi tukirnu oro jumat intor al barro bin azib radhiyallahu anhu rahuno sino ulun hitu aulai iso ambaca rasurul tul kahfi am sino kuda rinukuhan ra marno kailong no haun tinumun nanindung ri iso am kuda no kailong no kuda no hitu pahiru kuda no patrus suaf mayo ambot ulun hitu ran nabi sallallahu alaihi wasallam kivalai no nailong no hitu sabda no nabi riso hinonga sakina sop kono am ketenangan tinunan no Allah Subhanahu wa Ta'ala riun am inaya tinumun malaikat ang kiningo rasuratul kahfi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim katalu kono surah al kahfi angulit ravaya nu kaayahan kapio kawi nur dalom nu Al-Qur'an ahulit ralakau nu kaayahan taka ratana timbalutu intur rasurah itu paha kaka, anguvas am ambalar taka, lakau nu kaayahan takar tanah timbalutu, bergantung yak raka imanan takar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapat kuno paha kaka, surah itu sanjata nu ulun-ulun kapio, mayar ralan onsoy, sop kono ulun-ulun beriman ra akhir zaman. Paha kakakawi muslimin am muslimat ininganu Allah, onsoy po yun yat taka angungga raval nukayahan. InsyaAllah, tulungin taka nu Allah Subhanahu wa Ta'ala kapio-pio. Ambal rapanggan nuwaya. Hinayo am ika anduli taka raval rahalingli. Soy po rahina pahakaka, ambal taka rapanggan nuwaya. Salaka sinusu nu ulun. Tapi intor rahuang taka sendiri. Hinayak kelip, bilin pasukun kurang mayun pahaka-pahaka kawi. Hakimasi aura muyun, sino por aurahu alat intorakon naringo muyun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takaw ikinyo lalaing inggalarin sumuroy sor ralisar rupaloy magalung rakapasawan ruinan am masalok manginjagop silin arung am kabang rapunutup muka mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakaw matuon nayuk masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw ipakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar rupaminawan nilono makakapaganan.

Raisna pabalan kunoyo logoru gata oro rasuswab aroka onom rakamo paramro ari bulan silaka siam rong ari burong param onom ti onda pining kualru inan industri gata saba LIGS susu gata balung aringgit siam ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kasa limo ngaringgit apat ngoporam sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit limo ngopora am limo ngausen sakilo gata kantalan gret kasa limo ngaringgit moporam limo ngausen sakilo gata kantalan gret karuo apat ngaringgit rongoporam siam ngausen sakilo am gata sikarap saringgit rongoporam balu ngausen sakilo. Ampa bukat kau ngai rondo mararaiti jam ka balu ramaguno mekondo ita kawina tangan pakitakan rarimbai. Gitu mekondo piau bili nintor orang-orangan takau, ondo nangatora bili nilo rondo mararaiti kusenintori Lucia Bibi kono kan sayan rarondom rangan-rangan kono paring konangan Lucia Bibi rangan-rangan takau di nangatora bili nilo gira TikTok live mai. Iliwara gino, giura Facebook Live Mai, mekonunia kerangan takawi Julita Margaret, nangatora bilino, konokan sayan rarondom DJ, amrangan-rangan rasaba VFM, monsoi kono, paring konangan Julita Margaret, kan sayan rarondom. Manginin takopi rondo rimba, intori Katie Hazani Hanafi, Vayuro Ilorako, ini ngontakau.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginio agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginio mangaru oraliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginio meningganai rekan keselamatan, maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menali ngapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamakun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Jadi pabukat kau ngai rondo mararaiti mo kono ita kawina tangan pakita kan rarimbai pasalulan ra jam ka balu ra maguno. Pabukat kau amun mo kono ko rakan Facebook am TikTok mabuli na yu kakau maya ramon live rondo maragitio ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigut am niayuk TikTok live mai rakan at Sabah VFM Vigut am rayus mengatora bilin min am rimbai kita kon min ra rondom ragit yo mabuli nayok mengatora bilin min am rimbai kita kon min gira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Lewat lagi ni kita mungkin ada rondo pembelan. Ia gini tano spot rondom rarayti. Para sukma rongari burung operam onom Selangor. Kontingen para sukma Sabah. Nasulut nanimung onom operam siam pingot amas. Nasailan onom operam onom pingat amas ondo tinimpok nilo. Boy minai ra kejohanan para sukma rongari burung operam onom ti. Ondo inatang ra boy onom ngoro. Kasingkatan ragitionyak nampatainu Sabah nangumong ra matus onom ngoparam limo pingot ra kasalingay no nakasimpong limo ngoparam sa pirok am apat ngoparam limo gangsa am gitio rayus no nampayan Sabah ra intok karuo koson ra naip juara ra dalam kasalingay carta pungutan pingat nalupus Selangor intok kesa sinunu ru Sarawak intok Kartalu. Gini ayuk tanau spot rondom rarayti am tania kontingen para sukma Sabah. Rais mengining takap ya rondo rimbai dari Neldi Vincent Misin makiasi aku diun ini ngontakau.

0: kapaneko kya pagunung kapat ari bulan sila ka mopor iyo ginia oro mayag sampamagunan mapakara rita kau matang layus motogom ramayag ra ilopana binang uyakita puno motogom ramayag motogom radilio.
1: Rasna ronorimba intari roni bahan inugaranmu pinolosoko.

Ita kaunsun mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kasana kalu ambijiren rayona mangikang ama paligag ra inan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani ra inan takau ra vitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umau usi amnyak gula Kementerian Kaligagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos ra piramid akanon Amun magagaya takau mapainggalur itakau inter rana salinot marwol am itakau pana mabulih mampatirayun da kaligagan do inan takau sigagama suara akanan matandati itakau niak matang mapabanat da tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku tanungopor ngaminit

0: Paparam ano maribulan si Rakasiam 1964 ang talo. Dawintok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondok antak rupuang pasasimpungan. Orang Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikang am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakaw rayus magpapaya. Kansayan na para mayra orang Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Inatangan pakita akan rimbai.

akan saya ara rondom pabugat kau ngai rondom raiti mukono ita kawin tangan pakitakan rarimbai gitu mukono orang antak kawi Florida kinajil nang atora bilin kono kan saya ara rondom ngange rangan-rangan am rangan takawi Florida kinajil makita krimbai entari Datu Francis Landong Ida rasna mangining takape rondo rimbai ando kini tak rangan takawi Florida kinajil entar Datu Francis Landong Ida Pagulo mangining takapi rondo rimbai entari Henry Lundan Ami Rosnia Paunal Abilin Kudirun ini ngontak kau.

Iroto takau pasti simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dong 2000 dongu paramonom, intor ra RTM teman setia Anda.

0: kedatangan Pakita Kandra Rimbai-Rimbai.
1: Rasna kita mengkondor ronda pembalan, ia gini kau pisan panggilan libung kudat, kulimanin mengatang ra ronda inatangan, ininggalanan ra program Karnival Pendidikan Madani, Sehari Bersama Rakyat, Pejabat Pendidikan Daerah Kudat tahun 2026. Atangon rasu suapno, raka mau peram roa ribulan sila kasiam rong ribu rong peram onom ti, tumalimpun rajam ka apat lalu ngopor ngaminit rasu suap ti, syukur rajam ka apat lalu ngopor ngaminit ramai ti, atangon giura dataran tombo rungus kudat. Liliwa raginio, inatangan ragitio niayok kulimanin patalimpunon rasmi, ri yang berbahagia Datu Chong Chen Bin alias Ben Chong, mangindangan Menteri Ruit Kasa Sabah, ondonyak Ali Dewan Undangan Negeri Adun N. Apat Tanjung Kapur. Bobokon panuangan program Kapam Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat Pejabat Pendidikan Daerah Kudat Bilor Rongaribu Rungparam Onomti, yoginio, mokondo sambayang subuh madani, senam robik madani, pameran pendidikan kerjaya agensi kerajaan dan perkhidmatan PPD, jualan ramah, papakitanan, perkongsian sikulan selamat am anti buli, pagigilayan mampa warna praskola, program sugar, klinik sepak takraw, Pocket Talk Remaja Madani, Nadi Negara, am sasai mapatalimpun rapangukaban Karnival Panggilan Madani Ragitio, papakitanan laleng sikul, cabutan tiket bertua, program tekad pendidikan Malaysia, persembahan amniak sasai pamupusan Karnival Pendidikan Madani, intor jam ka apat talu ngopor ngaminit rasu suap di syukur jam ka apat talu ngopor ngaminit ramai ti. Jadi peleliani mekondo karnival panggilan madani kapuam karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat ondo inatang ru kaupisan panggilan libung kudat abilor ragitio.

asa mo kana pia bilin ni torang orang takaw dan ang tara bilin ni lo rondo merayti kusenin tari Justin Justin kan sayan rarondom DJ kono paring korangan Justin Justin pasukono rarangan-rangan no koson juru teknik mangandoy kan sayan rarondom paring korangan Justin Justin mukono piarangan takawi sabin kangut nangatora bilino kono kan sayan rarondom moro kalimo DJ ngangay rangan-rangan ondo manginning kasalulan ragumurut rondom rarayti sabab VFM monsoy kono paring korangan sabin kangut rangan-rangan takaw tayo nga tora bilin nila gira Facebook Live Mai. Rais na mangining takaw pyo rimbay ano kinitak ro rangan takaw i Helen Yong Oko Atawoy Rakon intari Arno Ambatik Pagulu mangining takaw pyo rondo rimbay kinitak ro rangan takaw i MM Suk Payong Narinda intari Lucy Dugay ini ngontakaw.

Nasional kita mengenapnya ronda pembelan ianya DBKK Holding Sendirian Berhad Kuling Manin mengatang ra ronda ina tangan ini galanan ra diskaun 5% bayaran compound intok pemakingan ra kereta am alun-alun ru DBKK bolintok penyentakan orau Sabah am orau Malaysia 2026 Domalim pun intoraka talung operam sa hari bulan silaka balu sukuraka moperam onom hari bulan silaka siam rong hari burung operam onom ramatong ti. Pembayaran mabuli balon mayar aplikasi Sabah Smart Parking kapuam mongera kios kapuam sulap intok pemakingan karita ru di BKK amniak ra counter di BKK Holdings am counter di BKK ra KK Plaza Bangunan Pusor Upis di BKK, Center Point, UTC, am Dewan Damai. Ka, ilo ondo moko ondo rakes ondo ralalom perbicaraan mahkamah, kalau bagu maka lapra kaluayan ragitio. Rasna mukana pia belin intar angarangan takau intari sinuai je kan sayan ararondom makita kira rimbai intari kalsum bos bayag rabujang am mukana nia karangan takau i Justin mukondo rimbai kini takno pasukono rarangan-rangan nanok juru teknik ngangai juru teknik yogino rimbai intari Helda Robert mauyum kejujuran. Mangini takapi ronda rimbai intori Helda Robert mauyum kejujuran pagulu rimbai intori kalsum bos bayag rabujang ini ngontak ke

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy, magalong rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, ulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuo nayuk, masalok lumingat rakaligagan rulalaing takaw. Ripakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

0: Rongo kau, inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo. Bal malasu amma pua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Inatangan pakita akan rimbai-rimbai.

Rasna kita mukana pia ronda pambalan. Pambalan intara kaupisan pangilan Pagun Sabah pasal ra paparisan awam kaupisan pangilan Pagun Sabah ondok limanin atangon ra bilor 2026 ti. Amun silaka mopor ramatong ti moko ondo limo paparisan kulimanin atangon. Yoginia Matrix Pembelajaran Tahun 4 Muet Speaking, Muet Reading, Writing and Listening, Ujian Bertutur Bahasa Melayu UBBM, Amniak STEM, ondo kulimanin tumalimpun intora silaka mopor sukura silaka moporamsa ramatong ti. Amun silaka moporamsa ramatong ti moko ondo onom paparisan kulimanin atangon. Yoginia Ujian Amali Sains STPM Semester 3, Ujian Mendengar Bahasa Melayu UMBM, Ujian Mendengar Bahasa Inggris STEM, Amniak STPM U1 AMSEM 1 2027. Ondok limanin tumalimpun interasilaka moporamsa sukuraka moporamro ramatongti. Amun silaka moporamro ramatongti mokondo talu paparisaan kulimanin atang

on iaginya SPM STPM U1 AMSEM 1 2024 dulu amniak STPM U2 mokondo suang talu ngoporam tulu ngaribu ngaulun calon paparasan sijil pelajaran Malaysia SPM am talu ngoporam siam ngaribu ngaulun calon paparasan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM rapagun Sabah rabilor 2026 ti. Saya nak mengingat takap ya rimba yang nak ini tak lorangan-rangan takau kesan dari Piwit, Pumput Sumbiling dari Steven Jimin, rimba yang dari Acik Embing Maguma rarangan-rangan kini taki Florence Boyjol, Raisna rimba yang dari Siti Pajahamin Sumilapo Bulan kini tak lorangan takau i Salvia Salgia agira TikTok. Pagulu mengingat takap ya rimba kini taki Florence Boyjol. Intori Acik Embing Maguma Rarangan-rangan. Ini ngontak kau.

0: Amun mokondo pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Akapandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nulua basandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusarnu pamahunan.

0: Babi serangan datang tabi Malaysia Madani. Itinat kabari na kayanan pula mustan kui Flores Philip. Kapagulo na pa tulad at kabar-kabar. Perintah asaga papengkawas nisba terikohonan Parlimen Sabah Sarawak. Perintah mumang papengkawas kapatahakan interim kuma Sabah kotimpun tahun diti. Kabar penpana. Perintah asaga papengkawas nisba pobian puro Parlimen Sabah om Sarawak kalabi nisba di Tarmantad tumanu di sunduan pibatasan Malaysia hapadam siam onam hapadam talu MA onam hapadam talu. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minabaros kita utusan di lapu pahampit Perimbanan Perlembagaan Montok Kalu Kengkawasan Ketanudan Puro Parlimen Mantad kedua-dua pegun. Pengkurapa pidapan seldau mekanisme ginuma pemeruhangan terikahan asakayut man pegiwa barasai miampai Suruhanjaya pilihan pemilihan tagaya SPR pegun parti politik kehampit. Tim politi Sabah Sarawak kiharo 56 mantad 252 terikahan Dewan Rakyat. Tumanu daw kabinet minangatus karetal dilo SPR nakailono muntok papatimpun pibarasan nga kapagiratan tumanin kasagan karajad perlembagaan. Itni kautan suai Datuk Seri Anwar memang pengibabarasan kepegiratan pibatasan Malaysia MA odam no podam telu asilid isto naratif nasional okon no poko sebagi hal sektoral pepahambit Sabah om Sarawak. Penginsamakan kiguno montok menantu MA odam no podam telu artian sebagi ninggi sama nasional kehampit keburuan keterenangan penuridangan pegun. Nukain talang dao kepegiratan MA 63 akan nopoko kita tumanud tinaru pati tinimungan pentantu nga sebagi nagin isa wacana dit kapanahang kegiratan kumad pegun. Hal karait pobian hal Sabah Sarawak akan kita id semenanjung sebagi isa kadangan pinatamad montok kedua-dua pegun dila. Nga usakoyut nagi manrutio sebagai sembogian mantad kulturan ninggi sama nasional. Na bersawila ida bawayan miampai kapahabaran katalib minungir kohon mitingan puruan karaja papanaud pibatasan Malaysia wapadam siam anam-anam telu id kotikinabalu. Damatile Datuk Seri Anwar minangakun papengkawas kapanahakan interim kuma Sabah seginimud isa RM5 bilion kotimpun tahun diti. Kengkawasan dilo nopo ngaklang interim damat rundingan karait formula gilumu kapiah dat panahakan pidatamad kuma Sabah man petilam busa. Kinautusan dila na wansay na susuhut pangapalayan panalasayan bayaran 4,500 kuman pagun Sabah man patahako tuman kadangan dit osakoyot. Yao ipanagi Menteri Kosinan Minabaros pobian dila man pabantao id suang budget 2,200 id parlimen datulan kahapa dititarikot. Pobian dila pikikiran pelambusan kuman Sabah untuk kalimpupusan tulan kahapod teka kapagulu tulan kahapod amisa tahun diti. Kapagulu dila it bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor ikalansanan penalasayan kepekianuan keputusan 4,500 hasil terberisi it pinobi untuk Sabah pesikapun dot perintah pisempuruan. Damatile Datuk Seri Anwar Seminewat binangai suau dat mengikian nasaraban walai id Kampung Numbak id Longkod Pondolihan Damat PPS Dewan Damai Kot Kinabalu. Pinatahak negidawa pengupan bakal utakanan mantan Nadma kumad hatus sepeda misa memeruan suang walai suai ke pengupan kosinan seginumus RM1,500 mantan perintah pisempuruan. Noko tindak ponagi it bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor menunurat perintah pegun Datuk Zainuddin Aman Menteri id Kopisan Luguan Menteri Datuk Mustafa Sakmud Mayor Kakadayan Tagayod Kot Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Kepagulu Dato Seri Anwar Ibrahim binongai solat Jumaat di Masjid Jamik Kampung Likas Selama Kota Kinabalu miampai lebih 2,000 jemaah. Kino tindapahan di Luguan Menteri Kinomat Masjid Dilo Papa kita Biro Mutan Tegirat Dau miampai mengkikian lelebina mengkikian nakayanan selinai ketembulian kerajaan Dau di Sabah.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendangai New Delhi, India di Minister of Bina untuk pemindapau da babayan limunduk BRICS 2020 malam. Kita pemenahan dau mantan Kut Kinabalu di jam kedua 45 Minister Sedap Tinanu di Datuk Seri Panglima Haji Nor menunurat Perintah Begun Datuk Zainuddin Aman menunurat Pisten Puruan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab. Datuk Seri Anwar pergi kira Papa Harap Birban menyampai Luguan Menteri India Narendra Modi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk ketemuan kerja dau ketimpun telah waino gisem koh pada mapat tulan kesiam diti. Melahingan tegaya Pogun Sabah Tun Musa Aman tu binindapo ida babayan tahlil doa konsikahan solat hajat kopi handut pemerawayan dalam Malaysia 2026 di Masjid Pogun Sabah Simbulan Kut Kinabalu. Nakatindapo lagi Menteri Kabinet bayan ko pisan-pisan puruan Pogun i penagi magigia na kayanan. Ababayan nakatimpun miyampai basaan Surah Yasin tahlil doa selamat binuruan di Mufti Perintah Pogun Sabah Datuk Bungsu Aziz Jafar. Tun Musa tu binanud solat Jumaat solat hajat di pinaimam di Imam Tegai Masjid Pogun Sabah Ustaz Zuhaidi Kuanting. Ababayan pinahara sebagai tanda konsikahan kubang kira perimanan keternongan ketinggalan kerangkayaan di nalantai Pogun. Pemaramayan terau Malaysia tikit ke hopodam onom tulan kesiam okono pokok kapasarahan penonoridangan pigi pegisan pisempuruan tanah Melayu Sabah Sarawak nga asliu lagi tadon papagirat pisempuruan keterangan magigian magisai tinaru ugama. Kawawa yang magalisunid Sabah pikikirat otandulid susutanan kilain Siribaon gidungod titik talasu id Kalimantan Indonesia. Petunud Kopisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Sabah, Lucia Inggong Minoboros, tumanud pengantangan ASEAN Specialized Meteorological Center, gidungod titik talasu dakain Siriba, mantad 1,800 kilumad setiam nahatus. Pengkuropo kawawayad kesenangan tongus id pipirat kinayunan lalabina id rahat ketanobon sandakan kakal au olidas nung tongus tumilombus magawit listun mantad Kalimantan kaparagatan kasaraban pengukab. Rasamid pipirat kinayunan na po nga mentok damat na po amui magawit kinasagubo dit ogumo kumad atmosfera. Minabarasya adila di kepongan nasilui tambului statement segar lebih menyegarkan id konti Sabah FM. Tim politik kegumuan kayanan id Sabah pida pasurat basaan indeks pengayomutan tongus IPU id rontob suhatanan. Tulun kegumuan senudan mengikuri kapargatan labus nung IPU au olidas sumikap mepakibat nung otoguang kabalingkangan mantad wayad magalison. 1,000 kayu bulatok mantan bagi suai koinan pada mangat penanaman id peserli Sabah piki kiraman serio kodat UMS untuk mengilog ke pagi sesuaian genetik kawawaya kelidasan tetanaman tadan peserli dit mengimbayat kesunian productivity kayu dila. Penerjukan pengiratan menyampai Institut Penerjukan Bioteknologi IPB UMS menyampai sekodong kaisan mengusaha bulatok Sabah PPBS. Petulud IPB UMS Profesor Dr. Jualang Gansau Minoboros bisakodongan penerjukan id Piolitan University Community Pemerunan Agensi Kehampit kiguna untuk menantu hasil penerjukan menahak kesenangan kumat magigian. Penerjukan pikiran papalabus dokumentasi saintifik kumaisa miampai lawit aseristid karait taburan status penanaman kayu bulatok id Sabah. Suai ke pupuburu profil kepegisuaian genetik kebawaya kelidasan tetanaman inventory patogen di keligagan tetanaman dila.
Idpong pusan sa gutaw kawagot itulo at kabar-kabar. Perintah asaga papayang kawas nisba dirikohonan Parlimen Sabah Sarawak. Perintah asaga papayang kawas kapatakan interim kumas Sabah kutimpun ton dici. Hingga kana kabar nulo di Sharon Raymond, manta section berita ehwal semasa pinadalin di Albia Justin montok kesilimbahan Borus Dusun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Restini manta di Jeff Maridala magihom tentok tinan.
1: Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit okaban 24 jam mayad permutan hotline take WhatsApp id aso walwalu 369 4 aso 3 aso walwalu 369 4 aso 3.
0: Dot benih tabenai ko jam ke siam 2:06 minit do totuang. Tabenai ko kanjurat program Karnival Pendidikan Madani sangadau miampai megigian tupis belajaran watas kudat. Iti nampang apa horon dot suab. Kau pedam 2 datulan kesiam 2026 manta jam ke 4 telunah pedat misusuab gisem jam ke 4 telunah pedat sesedepan dat tilai dataran Tomborungus Kudat. Bina papa himagan diti ngait yang berbahagia Datuk Chong Chen Bin teka Ben Chong it menghub Menteri Kosinan Isa Dut Sabah ia panigi Peru Dewan Undangan Pegun Adun N. Apat Tanjung Kapur. Untuk program DT, program Karnival Pendidikan Madani Sehari Bersama Rakyat Tupis Belajaran Watas Kudat. Ababayan apa DT, ngait nulu depa. Manta dat jam kelima gisam jam keenam dat minsusuab. Harait program Jom Subuh Madani. Kapanawat solat subuh berjemaah tazkira pendidikan madani hardagi makan kusaben te kemangin duruk dat it masjid asyakirin jam ke 6 telu nahapad gisam jam ke 8 kusaben kanjurat popinsting mayat tinan te ke senam robik madani hardagi jom jalan pantas madani dari dataran Tomborungus jam ke 8 ke Saban gisam le jam ke 4 kapanawit pagitanan balajaran kerja agensi perintah serupu kerja PPD hardagi kapanegangan Rahma teko jualan Rahma dari dataran Tomborungus manta le jam ke 8 gisam le jam ke 8 telunah dot ke Saban harnagi pagi kitanan dat id pantas tagaya ketimpun di jam ke 8 telu nahapod harat pilangan dat karet sekolah selamat anti buli harnagi pialaan mengawatik praskola nagi id program sugar teka klinik sepak takraw iti dapat pialaan mengawatik di tengah kapanawi dataran Tomborungus jam kesiam telu nahapod harnagi at pocket talk remaja madani negi nadi negara dot id pentas utama jam ke pada misa kesabana penanga kanjurit kantakan kepahimaganan pengkaban karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat tupis belajaran watas kudat tahun 2026. Jam kedua dah sesedepan pagi kita nak mantar tentang anak sikul hargi kepenumputan tiket kinasib harut program tekad pendidikan Malaysia harut pagi kita nak kawagum mantar tentang anak sikul kepenumputan tiket lagi jam ke 4 telun 4 minit terpena nga kantakan pempusan karnival balajaran madani. Kumada magigian ngawi panang hilad kudat rikot kona dot may ampai kantakan program karnival pendidikan madani sehari bersama rakyat tupis belajaran watas kudat tahun 2026 diti dot suap ke pedam 2 tulan ke siam jam ke 4 telunah pedat ke saban jam ke apat telunuh pada minsuab gisem jam ke apat telunuh pada terserapan dan tilai dataran temberungus kodat. Tidak pangap pahimagradit yang berbahagia Datuk Chong Chen Bin teka Ben Chong it menghub Menteri Konsilan 1 Sabah ia penegi Peru Dewan Undangan Pegun Adun and Apat Tanjung Kapur. Pansiko di kredit masa pada yang pada tap-tap pergi akhir lagu-lagu tanda tap-tap itu kau agus seling dat semasa. Seliman tadi Siti Pa, Rita dat, oi, ada Siti Pa.

Tabnego it kapaharan dot program penginwaguan Taxi Madani Nasional kapanahak dot it kasanangan wago kumad lebih 28,000 papanaw pasakayan tulun e-hailing id Sabah mayad panahakan pangusinan kurita omnagi paningiligan sosyal dit lebih agirat inggi sama diti naramito senang dot it mengusahad pasakayan tulun id Sabah it naritan sebagai wayan bebas tersenang papain kawas dot serupu geraja omnagi ketundudan dot papanaw kurita rila.

Pues yo no me esto, obvio no te enturo mientras ngam no obvio. Lekleka ten mes, que bisa ngan kumadia. Pailan ko pati ka ngayong ay tawan mantak na taraw suwab taraw ka anam kahapadam dua datulan kasiyam may dat kaila ko kura-kura ka ngayong ay tawan kaila da mangatur-ngatur tay ka mangulud-ngulud dat kapapanahin taraw suwab kya mantak na suwab panang kasuaban na pangarumasa matid pipirat kinayanan panangid sakid sesadapan na pangaribut patir at idpi pero kinayanan para sakit tatuang rumah sama idpi pero kinayanan dat id panang sakit kamayan dat panang sakit dapati dat suab rumah sama ko suaban meribut medangus dat meribut meninggaru dat suab tangga daw sesadapan panang sakit tatuang na panang nga rumah sama nakawago. Lidasu na pada terau suap babasta siriba dua dah pada telu darja Celsius kamu yang dat kesakit-sakit kasarik ya suap atau stamisi amit babas telasu na pada nga telu na pada 5 darja Celsius alasu na kamu yang dat kanga yang tawan dat suap na po nga meribut meninggaru dat inpi pira kinayanan dat id panang sakit. Alang sandat, ano na pa it, nulit ako dat suwab. Inang wala po ngayon, nga sasanang dat ko ngayon ay tawan ka. Ostimayan, papanaw. Teka, may pagtungangis lati, may ang pahitpaganakan dat suwab. Ngam na ba, mays, man pagkairakan, pagyambalutan tako kya? May adit kasalimbahan barus dusun. Abi Florida Lestabom Laurentius kapisalangan tatuang di Jeff Law tabid pibabasan tarau kelima ponsiko kanti ponsiko niki abi Jaina Takag kapisalangan tatuang di Jeff Law kumantin serantam balut sabah BFM ponsiko tegumo tabid pibabasan kadaw diti rumah samhiti telipok DJ kadaw pentong kapdatitit rasam kya dat bayaniti. Kami jingol batiol ponsiko niki to makinangaw kami sapa ko Evelyn Stabile hi kabisarangan dato tuang kadaw diti hi lagi kumadia Evelyn ponsiko to makinangaw abi Halima Dasim yakuna po DJ nga hiti manggis osadu pagkakadayan ranaw apat doha pada misa kilometer mantad kakadayan ranaw ka osadu-sadui kaya Halima harit minikunit sending di Tino tumbayan ko na paponi banta di Ren Retan Rumame pasaya ko di tagak-tagak at sige tamisan

0: Kho pada menam tulan kesiam, kho pada mesiam, anam nah pada mataluh napo. Nga iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temud. Nga pinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dot pani tabne ko jam ko pa dio na ho pram siam minit do tuang ko pa do manam do tulan ke siam diti timpu do pamaramayan tado Malaysia montok do tahun bai da iti pamaramayan apa do tado Malaysia nga pohoron do tilai SICC ko tikira balu manan walai na pon tahun bai da mamaramay do tara Malaysia kebangsaan nga pagundat Sarawak hilad Kuching Sarawak

Fizi, kau bisa dengan DJ rumah sam tadi pun si kau umat bila bangun tagal pendenda. Tagal pendenda lah jeroboh kadau. Ya rina kelansaran toko kia dah rumah sam lepo om ataka kilo jeroboh. Abi Amatus Kosmas kapan saya anda berondom DJ mantan Kuala Punyu kadau kapan saya lagi abi Bestiana Hana. Osana tuan DJ osagit titi kundasang hapada walu darja dinondoti ka tu ko sagit mati hapada walu magalut id ekon intang-intang ani dendala nun sera mulik DJ ka pon siko na mestia ami amatus rumasam hiti gola penyu kadau abi strawberry jam ko bisalangan da tuan DJ vlog ko bisalangan lagi i pita kilan mulaka mekion standing menunda sending di dalam pita abi Rainel RJ kami serangan Dato' Tuan DJ Vlog kami serangan lagi kemadia Halima Dastim harakah sending di LP poni anda letarana nakolud kadau mintakan penung harapai nuk ya ami Jelius Jelius selang Dato' Tuan DJ rumah sama hiti kampungku mantar di sedepun po disembahina lumuyud bawang hiti kampung kada hinangka kena Jelius kadana pun lumuyud kepia. Abi Widi William, kau bisa dengan Dato' Tuan DJ Vlog, kau bisa dengan lagi komedia. Bantangan poik pita nung harulah sining dat bayanok ya.

I Josie Mindong, kami senang anda tertuang di Jeplo, amin senang tambalu Sabah BFM, be good. Senang kami tabid, pibabastan, posiko kanti, posiko negi, kami ikuan Nelson, kami senang di Jeplo, kami senang i muda kapang, kami senang anda tertuang di Jeplo, kain kanan ke dia, posiko, kami sepak wago. Sabinus Gabu, posiko tu, mungkin dengau, kami Maria Johan. Posiko Maria to kakal mga baluta. Abi Ikuan Nelson Maria, kabisanan ko ba niya kalau niti. Abi Julius Wong Wong, kabisanan DJ sa Babi FM. I Selvista Malukun, I Reverend Father Nukadila. Nagi Karuhang Ngawi, kabisanan kadao. Baha tungau studio kami senangan di Jeff Lo kami senangan lagi kumadia Baha kita untuk dapat sinding diti sedemang tadi Judilian Ritan Langadon dan Tambalut.

0: Nalis ko na nakarong siniman tadi Justin Marajin Sumandak Miwas Kiwas. Jam kahapad, talun hapad am siya minito sa tuwang. Itmasa, miyang paida hati puniti, pansi ko da tawagi kina. Alis, arihan ko da karang ono da pasiling di papingunian.
1: Tema tadaw kabansan, om tadaw Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pagundit kaburu, inklusif om atoranong, may katoranongan opurimanan, tensanan magigyon. Patod boros madani, manta dit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, kotundunan om kobinsyanan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katoranongan, montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
0: Pasti kau dikaya toka kalma kita ngoditit keselimbahan baru susun. Lega-lega tanda tap-tap kya. Abi jinak. Kapi senang ada tatuang di jeka. Kapi senang ada gikumadiyak.

Walun ho pram dua tulun, papahampit mantad turun ho pram limang usai, turut tunduk ngak tinahan lagi in pom pustin pudila. PJA tumilabus papanaud operasi menikin timpo, mentok papatantu ko tinggaligan kota renangan in saran kidayanan, istirahat tunggungan daw katilabus atamangan. Cici, kau bisa nangan datu tuang. Hai, DJ Flo. Kadau diti. Hai lagi kumadia, Cici.

Terpinangko Batalyon 2 pada misa tinimungan gerakan am PGA keningau nak kapasirat dat magisway pagahawan kigatang lebih telunah pada madam riang ringgit mantar pada tulan kesa gisam tulan kesiam biting. It pegawai pemerintah Batalyon 2 pada misa PGA keningau Superintendent Hairul Nizam Rashid Minabaras

Adam pamilit ari kata jam ko param isa data tu am haras tan jam ko param yang pai kayo maya ditit ke selimbahan beresisten abit masa pamakinong bisa mintim politik ponsi ko dot ogi kina kapi senangan data tu ang kumanda di kayo kada ko pa adap ya ambaluto nak pa di kayo korhangan nak pa di kayo gisam dot kapupusan. Kami senangan kemadia S1 may tamudat suwab ka daw. Patamudat talidus, patamudat kambugo. Kambugo ka rin. Bunga kantan ka daw ka. Talidus ngayon da basing ka daw. Ano giya? Basing pa nga mga kanta talidus. Kaya bayan na ako naging nakarakaw. Abi Justin Julius. Hi DJ, senang tatuang. Dumarun, apin-apin kaninga bayan nanti ka daw. Hai lagi kumadia Justin, posisi kau tu papai lah. Hiti keking anak rumah sam lagi kabo. Nga aku dia kaila banyak jinung rumah sam po. Hidang kau it neliu dandi Justin. Bakal ditarot orang-orang aku neliu dandet. Hidang keringau ka hidang tambunan. Pengkura apa nga mintang-intang nung asabo ko piarasam nga alam sana dat aku keliud ke. Pulamusan ko pati kapailan at gatang-gata muntok na taraw suwab ang taraw kay sadit arikat it pinalabas dot LIGS muntok dot pulut at gata 8 ringgit talunah pantusin na 1 kilogram pulut at gata 8 ringgit talunah pantusin gata kapingan grade kaysa 5 ringgit talusin grade kaysa 5 ringgit talusin gata kapingan grade kedua 4 ringgit 2 pantusin talutusin. Grade kedua RM4, RM2 talutusin. Kantalan grade kaisa RM4, RM2 siam tusin dan 1 kilogram. Kantalan grade kaisa RM4, RM2 siam tusin. Kantalan grade kedua RM3 siam RM2 siam tusin. Kantalan grade kedua RM3 siam RM2 siam tusin. Sikarap dapang RM1, RM2 walu tusin. Sikarap dapang RM1, walu seringgit dua dah pada walau tu sila 1 kilogram. Ila nak kepailan dekat tengah-tengah untuk nak terawas tu apa terawas kaya sedih pilalabus.ligs. Apa kan pagan tadi gata-gata kia hara diti du pindah pailah. Kada kau dah angai pernah kau dah kantalan ke dau. Kada iki asian lagi anong ngayon na pernah kau kantalan kia. Abi Izan, hiti jalan kimanis nga dumarun lagi bayan na kapis lang ang totoong madyayin sa lang tambalut Saba VFM ka daw. Oh, ba, pansin ko Izan, ito po pala, nakaturun harga gantalan kaya ka daw. Nakaturun-turun ka lang Izan, ko, nakain kawas-kawas. Posiko Maria to kakal makidong Julius Wangwang, posiko Charles Legina, Justin Gaim Tatin, kabisanangan kami Chip Pilo Balangkas, kabisanangan kuma dia nagito kakal makidong o, abi Sabinus Gabo, posiko to makidong o. Ya, tapat kyo Izan, karano, kana, orobat gyan ng ngayon para kahobo. O huyan ba gyan mga raja di? Mangantalan, o huyan, no? Kina nga sining diti, pamalis ka wagudot kinawa. Baiti sinimanta di Nick Tudal Kisas.

0: Kailah kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nuluh Kinabalu. Wati kabulau apurak temaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantan kaisa Tulan Kaisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1900 waluna padam walu.
1: Dot penat benar ko jam ko pada mister ona minito to tuang posisi ko tu masa pembiang pada ha kada ka babas ay makin ang ulitit ka selimbahan barus tu sen kya makin ang odat sining-sining pamalih sa ginawa. Tapi ko kina gampat tentu senang the contingent parasuk mas Sabah untuk parasuk mas Selangor 2026 pada menam di kawagu di sokoyut silihan the penakatan da wagu untuk peping kawas pakagu the sinenang kepersediaan lagi tangayan the atlet i timpu terikat i contingent Sabah nakano binamuhu tekan ako po nimong dot anam na hapadam siyam pingat amas nakatalib dit rikotan laid rikotan mantad it anam na hapadam pingat amas lima na hapadam isa perak apat na hapadam lima gangsa iti nakapo nahak dot ingka koton it kumadua itu kad kumadua mentokain sanai at Sabah lagi nak apa mensai dat hapadam walu record wagu id pompus dat piala unspot diti. Kongsikan kumada contingent Sabah id nak apa hudat anam nak hapadam siam pingat amas untuk para sukma Selangor 2022 pada menang. Alfred Rungoy, kami senang hantar tuan ni Jeff Law. Kami senang lagi kumadi Alfred. Ponsi kau tu mungkin dengau. Ponsi kau lagi kumadi Izan tu kakal mungkin dengau Joseph Batilu. Kami senang hantar tuan ni Jeff Law. Nuno kabar nu. Kami selai tambah lusa Sabah BFM. Mungkin kau dengau radio kami. Seserang kau nanti ponsi kau. Lagi Izan, Ezwan, ponsi kau. Mastiana, ponsi kau tu mungkin dengau. Kakal mungkin dengau. Mi Justin Julius kapis serangan lagi ponsi ko lagi tu kakal mungkin dengan senang senang kopi api ramutan dah hiti-hiti kadau nga kurayan pak kia karang apa mi Joseph Batilo luangan na terus nu DJ orang tada sedih amang orang tada senang pa Joseph ponsi ko ni kaya tu aparun ada minta das mai kapi apa rekat tak turun hapat ke arwah ini ada rekat rekatan pula harap pemasah

0: Popau do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro ketingaligan tungungan toko tainsana.
1: Tapi naiko kaya jarabu teka magalisan dat hiti Sabah pikikiro dat otanduli mantan dat kinain siribawan ginomu dat it tanda telasu dat id Kalimantan Indonesia id patunid kopisan meteorologi Malaysia met Malaysia Sabah Lucia Inggong Minabaros teman pangantangan dat ASEAN Specialized Meteorological Center ginumuna pa dat id titik telasu ditinga nakain sirima mantad pikikiro 1800 kilima siam na hatus. Pengkuro po ko ngayon-ngayon dot sinanang tango sin piperot kinayanan lalabi na itisan katanabon ang sanakan kakal dot itmila dot karikat rontob au olidas nung tangus dit magawit dot lisun mantad Kalimantan kapargatan panutudan pengukab kotilambus. Itirasam itpiperot kinayanan na pa nga damat na pala awi kapagawit dot tagumo pasaguban kumadot awi kano dat papasagob dat atmosfera. Awi timpo diti kagumuan dat kinayanan ni Sabah na kapasurat dat basaan index pamayamtan tangos IPU id suhatan na po tulun ginuman pasurahan dat aw papanaw tagu dat kapragatan ni Labus nung it basaan dat IPU id rontob dit aw olidas sikapano dat may pagkiyubat nung kutaguang na dat itanda-tanda dat it aw sangkurud asalang mantad dat magalisan ditin.

Kung sigaw, tondo yutong to kakalbiyang padaha, Esbon, i sabagago. Inta, hi DJ, o sanong tatuang karawiti. Hi nagi, o sanong tatuang nagi. Abi Esbon, po sigaw, Flora Kunus, asalang tatuang ni Jeff Lock, asalang tatuang lagi Kumadia Flora, M.M. Suk, pasiko tu Makinangaw, Dai Chik, pasiko lagi tu Makinangaw. pasiko tanda yutong. Pasti kau di kakal pemiam pada ha, patilah mesen ko kago pa parang odikal sining pamalih sa ginawa.

Koiloh konangku penutu dan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutut rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko tuin sanan.

Menugwang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadun mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Pasti kan ini kita kakal mengambil tahu kisah meeting politik itu otomoyak peponis sining pekianian no. Karena kakuai kia tu mawi awi nadi tempo harap sining retno ludgo mesti dah ponian kupa. Pasti kau Janet Pius, MM Suk, Izan, Esbon, Tondo Yutung, Gaman, Wilfred, Aaron Johan, Peter Kilan. Muda kapang pasti kau di kaya tu mengambalut padahal abi. Hai, salam kenal DJ. Yoku kinawid muning mantad kampung Karamatoy Keningau kadaw diti. Hai, nagi kumwa dia kinawin. Salam pintu tunan. Ami muna, posiko na muna tu mangambalut toho. Kakal mangambalut, ami tondo yutong. Posiko nagi, Esbon, posiko. May kami yan ikaw, tep-tep, parikata kami 80K. Aruhan, nagkarikat. Hara tapadam 5 minit po iti kasalimahan baros desen. Kinahanta ko sining diti. Sining man tadi Kiki Fatiha Nasimban.

0: Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud kompad ningit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilamus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung idkarita.
1: Mata diti, tabunay ko hindi pala gisam kumiyang pahirik ito tuwang bayna. Pansi ka di kayo, minangamalu taha, minangaruhang doha, gisam dot id ko pusan kasalimbahan barustusan diti. Nalihisam narihan ko da, nakarang oda siling-siling dit pinapinguni ko. Kapisarangan ko pusan tanaw minggu. Kapisarangan papanaw ano na po kaparagatan dot suab. So, tamangan to ko kalidasan tinan. Kaysa do mantad ano na po itangarat kaya hinako pa naman tindi pusi ko dot augigi na kapisarangan dot tutuang kapisarangan dot badap bye iti sining dot parahan ko di kayo panangkian ko di kayo tutuang bye na.

0: Mentok papelo te kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC git okaban duwada panama pagjam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso telu aso walwalu telu onam siam apat aso telu.
1: Gisa madita pinaintutun at palaan ka pangantaban panuapan nasyonal 2024 2028 dit ka turut turan ka 5 2024 marinta na kanu pinainsiribat index ka pakitanan panuapan mantad id tukad ka 6 di taon 2022 kuminaad tukad ka 5 di taon 2024 kinainsiribaan na diting anusor dat lang parintad serat pinanuridangan peruang kuasa pinatamad index kapakitanan penuapan pagun

Okiliho jalur gemilang idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia Anda.

Hapada manam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Ma isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Ma pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kain sawat in lima pilipat itimpud hapad ninit. Kantakan diti kaligagang tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

0: Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nakasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai
1: rondo ngasaat tiak kasangkayan nguyun. 5 jam anggota kampinan amalasa rapuy. Linasu ngulompor nusihub, abuliaka suku 700 darja Celsius. Rapat nupatirin ra rumput tapua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasauk ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusihub into ra wayaan muyun. Wangun muyun angindang amalasa ra lompor nusihub. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusihub. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pai pabiaro kasangkayan aborok angiwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling laika angiwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

Koparam ano maribulan sila kasiyam sa rebusyang matus ano maparam talo. Dawintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, Kak Pula Nur Pirot, ikang am togong takau, kosan ramah magun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus magapaya. Kan saya no para mahera oro Malaysia, intara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Pamalang Jalan Budi Disil nagna rakayu hari bulan pitu 2020 makonom maka paminjari sai magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pidak sangpu sin dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.

0: Notícia!
1: Magsuko sa pagbabakala siyaran Bajaw Hilingsang.

panutunan pengukab vokon ontadanon nazamutan o tongus om nantakan hisun siovuk te jerebu ikapanak kabahingkangan kumakidasan tuhun ginumuan. Nagtimpu tongus kabatan katanabon mantadbuhan kohimo disambuhan kosizam kagumuan pagun kataguvang timpu o koing om tantu antakan kapanutunan pengukab megait kinoizunan tanagambut om kinoizunan pamunsahan sizamu. Paluputo, kantakan kapanutunan paingukab, toy katutunan idnumbul, sizam, toy idnumbul, iso vahu, aiso, vahu, duvotu. Patingkodo, kapanutunan

0: Inamujul kiniapon tambahutku. Numkanu, zauna poda, imamaloso, do lino diti. Awza mimang suwaituhun katay mo dino.
1: Montok dino, songovianto ko, minggisom, mangipop toho suwanon denggi. Miagadi ponuan dokumentilian kohidasan, do papatantu, tomoy mo abakas, poso sohida hamin toko, om aiso, pogontohuanan, togonok edis.

Pagaduan manutud, kada uangay o kazuzuvo, pakianuan o tuhun ginumuan na misakaday na mamisok katutudan tanini om nagi popaluput, kumadit kopisan mamisok tapuy o manampasi idnumbul sizam om kopisan kinesonon pasahi idnumbul aisotol iso vahu aiso vahu vahu duwatu iso vahu ngatus vahu vahu duwatu Ginovo no kinesonon pasahi ivado katutudan pengukab.

0: Kapiwa Sianom Tabi Malaysia Madani Miampai Kodoko Izo Dennis Primus Dead Abal Mantad Sabah VFM Kopago na po nga tuhud abal No kunan na kapalintan Papayang kawas ginumu tikon Paliman Sabah Sarawak Kakun na kapalintan Daw papayang kawas interim Kuma Sabah Tumimpun taon diti Abal pinpano No kunan nok palintan papayng kawas ginumu hahansanon pu Paliman Sabah om Sarawak. Kohobi ginumu baino mipahud biampai sunduvan pidondian Malaysia padam sizam onam padam tahu MA onam tahu. No bos di huguan mentili Datuk Sri Anwar Ibrahim tepiang azandino papampai nogi kosimbanon oitan perlembagaan montok papayng kawas komungan pu Paliman mantaduduvo pogun nokomoy. Ingkopo nga pinosoto disido ginumu kopomo uangan tikon apatut pibasan miampai suruhan jaya pemian tegazo SPR pogun ngavi om parti politik kogempit. Baino diti Sabah om Sarawak kiva himo pedam onom manta duvongatus duvong pedam duvo tikon Dewan Rakyat. Nepiang azano dok kabinet kokomoy ahal dino om nokointahang no kuma SPR montok popotimpun do pilundingan kadisido. Nga kapapanaw dino mazok doko kunan om kalalahan o perlembagaan i apatut avazan. Doid kinantakan misuvay pokyonwon di Datu Sri Anwar do pibahasan om kapapanaw pidondian Malaysia MA onam tohu do dizon isok susuzan kebansan okon kok kita sebagi ababazan papampai Sabah om Sarawak. Opon sol okopain sa makandino moy do olotian MA onam tohu sebagai pinggisaman kabansan kogompit ketundan kopiandangan om kapanadan Malaysia pinintahang disido kapapanaw MA onam tohu aw apatut da bion mantantinaw pati tay tinimungan pintantu nga sebagai iso impon i kapapantod do Malaysia ahal kogompit kapobian tay kapatutan Sabah om Sarawak nga aw apatut bion is semenanjung sebagi iso pemusawan pain bida nopo montok duduvo pogun nokomoy nga apatut lotion sebagi sembogisan mantan kotulan om pinggisaman kabansan pinabos is na iti na pitimungan kapabalan di kapas minonikon pitimungakan council hang papapanaw pinondian Malaysia apodam sizam onam apodam tahu id kota Kinabalu. Namun dino no kunan di Datuk Sri Anwar Ibrahim do papayang kawas kapatakan interim kuma Sabah do iso titik himolaksa linggit tumimpun taon diti. Kapayang kawasan dino no po ngahang interim namot pilundingan kogempit ko zuzuvo om ginumu totopot kapatakan paimbida kuma Sabah. Dino do tapiang azan dino vaza aplikisin kapanguhanan kapamalazan apat ngopod piatus kuma pogun Sabah do pamusawan tahomahom. Na bos disido, isido penogi montili kosinan, pamantaun o kepobian dino, doid budget 2022, id paliman do vuhan ko opod mikot. Kepobian o kemoy, pisau somo patakon, kuma Sabah, do kohim pupuson vuhan ko opod, toy tumim timpunan vuhan ko opod miso taun diti. Pagudino, ahansani vozon montili, Datuk Sri Panglima Haji, Haji Ji Haji Nor, posikapon dok pelintahan sempuvan o kepenguhanan kepokionwan kepetutan apat ngopon piatus ipinobi kuma Sabah. Namun dino suminiwati Datuk Sri Anwar dan suminomo di tuhun magigizan inasusan ketutudan id kampung Numbak id hongkod pondohian namot toy PPS Hintun Damai Kota Kinabalu. Pinapamit nagi sido do sa kaday bakul takanon mantad nadma kuma atus apo na miso mohoingon kahuminan subay ko sa kaday painbida kusinan sa ibuhi mga atus lingit tohod mantad kapalintan pisampuvan. Point tinapo nagi vozon mantili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor menunuat kepelintahan pogun Datu Zainuddin Aman montili id kopisan nuguan montili Datu Mustafa Sakmud om I Mayor kakadesan Tegazo Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita paguhi dino pinapapanawi Datu Sri Anwar do solat Jumaat id mosogit jamik kampung Likas Lama Kota Kinabalu miampai hobi duvong ibu jamaah. Abaliti sumo himbau mantad Sabah VFM kosahimban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po, makinangaw abal ipogun.
0: Tumininda po imohingon tegaso Sabah tun Musa Amando Tahlil. Sambayang kepenang ketahuanan om solat hajat kepiendat kepenandakan tadau Malaysia duang ibu duang pedemonom in mosogit pogun Sabah sembulan kota Kinabalu. Pain tidak po nagi mentili kabinet pogun mohingon kau pisan pisampuvan om pogun om nagi tuhun magigizon kinaisonon. Pinatimpunin om yang pai kepembasan surah Yasin tahlil om sembayang makyu mohig binuani mufti kepelintan pogun Sabah Datu Bungsu Aziz Jafar. Pinapapanaw na gitun Musa do solat Jumaat om solat hajat binuan ni Imam Tagazo Masugit Pogun Sabah Ustaz Suhaidi Kwanting. Pinanjulino sebagai tanda penuh ketahuanan miyampai katanangan kumuhigan om pihumagan ino piumanan do Malaysia. Kapanandakan tadaw Malaysia na tikid ko opo na munambuhan ko sizam o konopo ko kandaman kinoponui dengan Malaysia asil pisan pisampuvan Tanah Malazu, Sabah om Sarawak nga nadadi impon papapantod, pihumaga ng pisan, tuhun ngawi na sizun tinaw om nogi kotumbazan. Pisoso mo tumanduhi no di ko zuzuvo hisun siyavuk in Sabah tu no koin sibo no di o ginumu hotspot in Kalimantan, Indonesia. Nobos di patunod ko pisan Meteorology Malaysia toy Met Malaysia Sabah Lucia Enggong tumanod ko pombi an ASEAN Specialized Meteorological Center na koinsibo ginumu hotspot mantad kuang hobi Cebu Vahungatus kuma Sizamngatus. Ingko po nga ko zuzuvo gontob ko zamutan tongus id pipiya kinesonon ho binatisan ko tonobon ng sandakan kakal na dimpot gontob aw hidas. Sakyan nung katiyamus o tangus sumugi magawit na hisun mantad Kalimantan om kapagatan kapanutudan pengukab kakal patiyamuson. Asamid pipiak kinesanon na pong anamot om aw kapumusapos ko sa da iniba. Pinabos ni sila iti di kapas na dadi tahap na segmen segar lebih menyegarkan id konti Sabah FM. Untuk tim puniti, kagumuan kinesanon ni Sabah na kapaswat kapamasan gontob kasamutan tangus na IPU na uha-uha nopo. Pasovo na tun ginumuan na pagontob kapagatan idhabus so pamah kapamasan IPU idgontob aw hidas o makiusap ta sisikap nung kiva tanda vaza hisun siyavok. Ada di Osoibu Kazu Bulatok mantan magisusvay kinesanon pananaman idpotontokop Sabah do penaisukan UMS. Montok mengiho kapogi susuvazan kavo ning kokoton kay dasan tanom om vaza posehi ino kapogompit kosunizon om productivity dino. Papapanaw o Institute Panayzukan Biotechnology, IPB, UMS na panayzukan miyampay ko isan mononoy na Bulatok Sabah, PPBS. Nabos ipatunod IPB UMS, Professor Dr. Jualang Gansaw, kiguna opisa kadazan pinaisukan in Piatan University, community, pamona na may dyan kagampit, mo'y nakapana konalan o asilino kumada tuhun magigizon. In pamupusan kinungo zuvagoy tituhu na abal. No kunan na kapalintan, papayinkabas ginumuti kon Paliman Sabah, Sarawak. Kakun na kapalintan na papayinkabas interim kuma Sabah, tumimpun taon niti. Ingka kanitya bal nuho di Sharon Raymond mantan bogisan berita ehwal semasa pinanahin ni Stephanie Jipolin Joti dahin bos kadazan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

Katawaran hantar bila ikut ngapi Mian pahit dekat adik keseimbangan bos kada zanditi ada baik jam ko no 4 kemudian tahu minit dongo suva bid pagunta ko pati yang busan ku memahis dia zu tapi nai mian pahit dekat zau ngapi nak tahu ndak kuna da tadau baik no nah hobi pedibagu da jam ko tu tong pun minit tu manut zau da pekiuni zan zu yuk nak babesan untuk dino to masa i TikTok Facebook apatai ko itia WhatsApp tapi ada dangon kui mama oh kita ku masak the WhatsApp pihio na hozo di kananganu kada ko ku kuasai nung au na di atuhok kia pati musan ku miampai ko sa imbahan bos kada sandi ti kopi bosian ku kuma di Helen Yong Lucia Tati Florence Boyjol Minia Gansing i Lucia Monduk Richard Binginos John Tati Florita Kinajil Wilbur Jonas Marius Morudim, Omi Simon Justin, Flora Kunus, ada id pasan dia ada kopi bosian nongo suvab, kuma mungkin kini nongo, masa ada WhatsApp itu, masa di tia Facebook iso Ipol Eric, Rachel Lim, Maureen Kinjau, Dol Peter Dol, Patrick Jonis Majakui, Florita Losobom, Laurentius, Querinus Lucas, Betty Jipol, Jaina Takang, Lisina Gindayuk. Julita Margaret Omi Mel Cio Miziol Andang Lepinjan Kopi Bosian Kosubab Kumasa Bebi Maki Kinongo Zo Roger Frankie Lijawa Ngabi Omi Julius Wong Wong Bah tapi naik ngabi Pisusu tunanku Hozo Do Pemohis Do Dongo Sebab Iti Mantadi Malaysia Galus Elizabeth Liadu Omi Flora Sitili Flora diti temoy mo ko idkan da manza kino to ko opo ko pwede ko sa otak na

kontak ni Matod kamay ni Mrs. Savo do tarabay na kolsikan Zah day dia zu. Tapi nak ngabi tadau bay no ko pada nuvo buhan di tiko sizam kiba aba bezan de pozu von dai dataran tomborungus kudat. Iti na po nga kokomoy da aba bezan carnival pembelajalan madani sanga daw miampai do tuhun magigizon do upis belajalan uvang kudat. Kadahivay mikot doi dataran tomborungus kudat do tumimpun jam kapat tahungo pod minit do susuwab pa iti gisam jam kapat tahungo pod minit do minsa sadam tumano do kapayhan iti o man pa imogono di iyang berbahagia datu Chong Chen Bin toy Ben Chong isido na pang panakaday montili ko sinan iso do Sabah isido po nagipu paliman hintun konangan pogun adun en apat Tanjung Kapur. Tadi tapinay ngabi dari the kudat abi na ko zoids do dos. Gat ko nau dayo do dongo suwab te ko tadaw bay no. Tino patay do opusan ino do jam kapatong opod minit. Iti na po nga numbos na malazo nga pendidikan carnival pendidikan madani sehari bersama rakyat pejabat pendidikan daerah kudat kanji. Naikot binasing ang susuwa o kung abin na nungo suwab niti maza da Facebook, TikTok, nagi WhatsApp. Matiyamusan ko miyampay da mamohis magudiyazu. Tapi naikong abin kinohozo di Betsy Michael Mandad Sisimba.